presi, comisi double tree. Alla presi, pemi de vaca, comisi de nabotri. Alla presi, pemi de go, comisi de nabotri.